0: Nanook FM 100 MHz.
1: Asset VM 2026. Nanook Media Canada kutiga duit isinakit asset tatut zaman ngamopat bisa ngasuin nafsu bisa ngamopat ini bisa kesekatamot VM mimidu bisu set Nanook Media mid isinakatahit
2: Nanook FM.